0: Pop.
1: Ulos adalah kain tenun hasil kerajinan khas Batak yang berupa selendang. Ulos melambangkan ikatan kasih sayang antara orang tua dan anak-anaknya. Selain sebagai simbol ikatan antar orang tua dan anak, ulos juga digunakan untuk menghangatkan badan. Menurut pemikiran leluhur Batak, ada tiga sumber yang memberi kehangatan pada manusia, yaitu matahari, api, dan ulos. Dari ketiga sumber kehangatan tersebut, ulos dianggap paling nyaman menyehatkan badan dan menyenangkan perasaan. Ulos terdiri dari berbagai jenis dan motif yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Ada tiga jenis ulos, yakni ulos ragiduk, ulos ragihotang, dan ulos maratur.
2: Sound of Knowledge.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio.

0: Gay History.
1: Tanggal 28 Juni 1919 menjadi momen bersejarah yang menandai berakhirnya salah satu konflik mematikan dalam sejarah manusia. Pada hari itu, negara-negara Sekutu dan Jerman menandatangani perjanjian Versailles di Istana Versailles, Prancis, tepat 5 tahun setelah pembunuhan Archduke Franz Ferdinand yang memicu Perang Dunia Pertama. Perjanjian tersebut secara resmi mengakhiri perang yang berlangsung sejak tahun 1914 dan telah menewaskan lebih dari 16 juta orang di berbagai belahan dunia. Dalam kesepakatan itu, Jerman diwajibkan menerima tanggung jawab atas perang, membayar ganti rugi dalam jumlah besar, serta menyerahkan sebagian wilayah dan kekuatan militernya. Bagi negara-negara Sekutu seperti Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat, perjanjian Versailles diharapkan menjadi fondasi bagi terciptanya perdamaian dunia yang lebih stabil. Selain itu, perjanjian ini juga melahirkan Liga Bangsa-Bangsa, organisasi internasional yang dibentuk untuk mencegah terjadinya perang di masa depan. Namun, ketentuan yang dianggap terlalu berat bagi Jerman memicu ketidakpuasan di dalam negeri. Banyak sejarawan menilai kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya ekstremisme politik dan akhirnya memicu Perang Dunia Kedua pada tahun 1939. Meski menuai berbagai kontroversi, perjanjian Versailles tetap dikenang sebagai salah satu dokumen diplomatik paling penting abad ke-20. Sebuah kesepakatan yang mengakhiri Perang Dunia Pertama sekaligus membentuk arah politik dan hubungan internasional dunia selama puluhan tahun berikutnya.

0: dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.
1: Layaknya musim

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Radio. K-Etnik. Sejak ratusan tahun lalu, tari tortor sudah ada dan dipertunjukkan sebagai sebuah tarian perayaan pada upacara tertentu. Tarian ini berasal dari suku yang terletak di daratan Sumatera Utara. Berdasarkan catatan sejarah, tarian ini awalnya merupakan sebuah tarian ritual yang sakral dan dipentaskan pada upacara-upacara kesembuhan, kematian, dan lain sebagainya. Hingga saat ini, tari tortor menjadi salah satu bagian penting dari budaya adat suku Batak. Melalui tarian tradisional ini, masyarakat tanah Batak menyampaikan seluruh doa dan harapannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peragaan sikap serta perasaan melalui tari tortor ini dianggap menggambarkan situasi dan kondisi yang alami. Oleh karena itu, tarian ini dianggap sebagai tarian yang bersifat sakral.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Gay History.
1: Tanggal 28 Juni 1997 menjadi salah satu hari paling kontroversial dalam sejarah olahraga dunia. Dalam laga perebutan gelar juara dunia tinju kelas berat yang digelar di Las Vegas, Amerika Serikat, petinju legendaris Mike Tyson membuat dunia terkejut setelah menggigit telinga lawannya Evander Holyfield. Pertandingan yang dijuluki The Sound and the Fury itu merupakan duel ulang antara Tyson dan Holyfield. Sejak ronde awal, pertarungan berlangsung keras dan penuh tensi. Namun pada ronde ketiga, Tyson tiba-tiba menggigit bagian telinga kanan Holyfield hingga menyebabkan luka dan pendarahan. Aksi tersebut membuat pertandingan sempat dihentikan. Meski laga dilanjutkan, Tyson kembali melakukan tindakan serupa. Wasit akhirnya mendiskualifikasi Tyson dan menyatakan Holyfield sebagai pemenang. Insiden itu langsung menjadi sorotan media internasional. Ribuan penonton di arena dibuat terkejut, sementara jutaan pemirsa televisi di seluruh dunia menyaksikan salah satu peristiwa paling tidak biasa dalam sejarah tinju profesional. Akibat tindakannya, Mike Tyson dijatuhi sanksi berat. Lisensi bertinjunya dicabut, sementara ia dikenai denda jutaan dolar. Peristiwa tersebut juga menjadi bahan perdebatan panjang mengenai sportivitas, pengendalian emosi, dan tekanan mental dalam olahraga tingkat elit. Hingga kini, lebih dari 2 dekade kemudian, insiden gigitan telinga Tyson terhadap Holyfield masih dikenang sebagai salah satu momen paling kontroversial dan paling sering dibicarakan dalam sejarah olahraga dunia. Sebuah kejadian yang membuktikan bahwa dalam olahraga, satu tindakan dapat mengubah jalannya sejarah dan citra seorang atlet untuk selamanya.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita semua.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: of knowledge.
1: Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Selamat siang Sobat Kei di Carefree Day bareng dengan Raffiana ya di pagi. Maaf udah siang sih, kok pagi terus ya rasanya. Emang bikin semangat banget nih di siang hari ini. Cuacanya juga mendukung untuk melakukan aktivitas. Jadi sambil dengarkan 102,9 kamu juga bisa banget untuk request lagu ya Sobat Kei. Silahkan yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya, kirimkan aja ke WhatsApp Kei Radio di 0811-378-1029. Nanti kita akan have fun ya Sobat sampai jam 8 malam nanti. Masih panjang kebersamaan kita, jadi nyantai-nyantai aja dulu gak sih di siang yang lumayan trik ini. Apakah sudah makan siang? Ini yang belum makan, segera makan ya Sobat. Dan yang baru aja melakukan aktivitas di siang hari ini, semoga dipermudah. Atau yang lagi sibuk banget dari pagi tadi, belum sempat istirahat, udah waktunya buat ngaso-ngaso dikit. Udah jam 12 ya Sobat Kei. Udah waktunya buat makan siang, buat istirahat sejenak. Jadi sibuk gak apa-apa, tapi yang penting harus dijaga kesehatannya. Jangan karena sibuk terus aja tadi gak sempet sarapan dan gak makan siang. Nah itu juga salah Sobat. Tapi yang minggu-minggu ini lagi libur, lagi santai aja di rumah, tenang aja ditemani bersama Raffiana sampai jam 8 malam nanti ya. Jadi silakan yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya, ditunggu Sobat Kei di 0811-378-1029.

Satu single dari Khalid Silver Platter baru saja diputarkan ya, baru aja di jam 12 lewat 17 menit ini. Ada beberapa sobat yang bergabung, ini dari Sobat Endang yang menyapa di siang hari ini. Untuk penyiarnya, semoga sehat selalu beserta kru. Terima kasih banyak ya untuk semangatnya Sobat Endang. Semoga keluarga Sobat Endang diberi kemudahan juga kesehatan dan juga keselamatan. Amin. Terima kasih banyak ya untuk doa-doanya. Sobat K ini selalu memberikan semangat loh. Kalau pas siaran tuh pasti kalau ada Sobat K yang memberikan semangat, memberikan support tuh rasanya mood langsung naik. Jadi ngerasa gak sendirian. Walaupun di minggu-minggu ini rasanya kayak siaran sendiri gitu ya, dan kayak kesepian. Tapi kalau ditemani dengan Sobat K rasanya gak hampa gitu. Jadi ada yang nemenin. Terima kasih banyak ya Sobat Endang untuk doanya dan sudah bergabung di 102,9. Dan juga ada Sobat Fergi nih yang bergabung juga. Dari Sobat Fergi mau diputarkan lagu dari My Chemical Romance yang I Don't Love You, kemudian juga John Denver yang Take Me Home. Yang MCR ini boleh ya, nanti akan diputarkan yang I Don't Love You, jadi ditunggu aja. Tapi yang John Denver ini masih belum masuk di formatnya radio. Mungkin ada alternatif lain atau rekomendasi lain lagu yang kamu sukai, boleh untuk kirimkan ya untuk Sobat Fergi ke WhatsApp ke radio. Jadi untuk kamu masih ditunggu karena masih cukup panjang kebersamaan kita. Jadi yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya masih boleh banget sampai jam 8 malam nanti ya Sobat K di 0811 378 1029.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Kembali di K-Radio Sobat K, masih di K-Friday bareng dengan Raviana. Tadi ada Sobat Hasbi yang juga bergabung di WhatsApp K-Radio yang mau diputarkan lagu dari Noah yang suara dalam kepala. Boleh ya Sobat K, nanti akan diputarkan lagu dari Noah. Jadi tunggu aja, saat lagi akan diputarkan. Noah yang featuring dengan Ramen Girl ya, yang suara dalam kepala. Boleh nanti diputarkan sesaat lagi. Kemudian juga ada Sobat Taufik yang mau diputarkan lagu dari Perunggu. Lagu dari Perunggu ya. Boleh ditunggu saat lagi akan diputarkan lagu dari Perunggu. Mungkin yang mana nih? Ada yang 33 kali atau yang ini abadi? Boleh untuk dikasih tahu ya judulnya Sobat K, kirimkan aja ke WhatsApp K-Radio. Di siang hari ini tentunya masih di K-Free Day bareng dengan Raviana. Jadi yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya boleh kirimkan aja ke WhatsApp K-Radio di 0811-378-1029. Noah dan Ramen Girl, suara dalam kepala, lagu favorit dari Sobat Hasbi.

Adele dengan Skyfall baru saja diputarkan Sobat K di siang hari ini. Tentu saja Raffiana gak hanya menyiapkan lagu-lagu keren ya, dan juga lagu-lagu hits, tapi juga kita akan ngobrol terkait dengan isu-isu yang lagi hangat juga, tren-tren atau lifestyle atau gaya hidup gitu ya Sobat K. Nanti kita akan membahas beberapa pembahasan di siang hingga malam hari nanti Sobat. Nah ini terkait dengan street food Asia Tenggara Sobat. Ini terkait dengan sebenarnya polling ya Sobat K, yang digagas oleh Tits Atlas, bahwa ada beberapa street food di Asia Tenggara yang ternyata masuk dalam kategori terburuk. Ini versi dari Tits Atlas. Dan ada dari Indonesia Sobat K. Salah satu makanan ini masuk dalam polling yang digagas oleh Tits Atlas ini. Nah, kira-kira makanan apa ya Sobat K yang masuk pada list terburuk? Di beberapa waktu yang lalu, Tits Atlas ini baru saja merilis daftar 96 kuliner jalanan atau street food Asia Tenggara dengan penilaian terendah berdasarkan ulasan pengguna yang dihimpun hingga 16 Juni 2026 yang lalu. Daftar tersebut disusun lebih dari 12.500 penilaian yang masuk dengan sekitar 8.900 ulasan dinilai valid oleh sistem Tits Atlas. Nah, menariknya, sejumlah makanan yang masuk daftar ini bukanlah hidangan yang dianggap buruk atau tidak populer di negara asalnya. Sebaliknya, beberapa di antaranya justru merupakan kuliner tradisional yang disukai warga lokal, tetapi dinilai cukup menantang bagi lidah sebagian orang karena bahannya, aromanya, atau cara penyajian yang tidak biasa. Selain itu, beberapa jajanan ekstrim bahkan turut bertengger di peringkat awal daftar tersebut, mulai dari kepompong ulat dari Thailand, kemudian juga laba-laba goreng dari Kamboja hingga balut dari Filipina. Nah, berikut beberapa daftar makanan yang dianggap terburuk versi Tets Atlas. Yang pertama adalah Honmai dari Thailand. Honmai ini merupakan jajanan jalanan Thailand yang dibuat dari kepompong ulat sutra yang digoreng hingga renyah. Setelah matang, cemilan ini biasanya dibumbui garam, lada, atau racikan saus khas pedagang. Walaupun terdengar ekstrim ya bagi sebagian orang, tetapi ternyata makanan ini dikenal sebagai kaya protein dan dipercaya memiliki sejumlah manfaat kesehatan. Yang kedua adalah Aping dari Kamboja. Aping ini adalah laba-laba goreng yang berasal dari kota Squon, Kamboja, yang dijuluki Spider Town. Umumnya menggunakan tarantula yang dibalut tepung lalu digoreng hingga garing. Sehingga hidangan ini kerap disajikan bersama nasi, mie, atau rempah segar sebagai pelengkap. Nomor 3, balut dari Filipina. Ini mungkin kamu gak asing ya dengan balut. Tapi yang belum tahu balut ini apa, balut ini merupakan salah satu kuliner paling terkenal sekaligus kontroversial dari Filipina. Hidangan ini berupa telur bebek yang telah dibuai dan dierami kemudian direbus hingga matang. Nah, balut ini biasanya disantap langsung dari cangkangnya dan sering dibumbui dengan cuka, cabai, garam, atau perasan jeruk. Jadi yang bikin kontroversi ya Sobat, bahwa karena udah sempat diengkrami ya, dierami oleh bebek atau dibuahi, jadi udah kelihatan tuh burungnya di dalam itu, udah kelihatan kayak bentuk janinnya dari si telur gitu ya, udah hampir kayak jadi. Tapi karena habis itu diambil ya buat dimasak gitu ya, jadi yang bikin kontroversi itu karena di dalam udah kelihatan tuh bentuk hewannya gitu, tapi masih belum sepenuhnya, masih sebagian, bisa dikatakan embrio gitu ya Sobat Ki, embrionya. Jadi itu yang dimakan. Tapi emang sebagian orang ada yang coba-coba, ada yang kepo, tapi sebagian lain juga kayak gak tega gitu makan, kemudian juga kayak mungkin geli gitu ya Sobat. Jadi ini cukup kontroversi, ini makanan dari Filipina. Yang keempat adalah Hoi Tot dari Thailand. Hoi Tot ini adalah omelet yang renyah khas Thailand yang berisi tiram, kerang, dan kombinasi keduanya. Sehingga adonan telur dan seafood ini digoreng hingga garing lalu disajikan bersama toge, aneka saus pendamping seperti saus cabai atau saus ikan. Yang keempat ini
Ya, better lah ya daripada yang sebelum-sebelumnya. Kalau cuma omelet dicampur sama seafood sih kayaknya masih nyambung-nyambung aja gitu. Tapi ini masuk daftar makanan street food terburuk versi States Atlas. Yang kelima, buntil. Ini asal Indonesia. Mungkin kamu pernah ngerasain atau pernah nyoba ya buntil, atau kamu sendiri pernah masak nih. Jadi makanan favorit kamu. Tapi ternyata menurut dari States Atlas, buntil ini masuk street food terburuk di Asia Tenggara. Nomor 5 ya, Sobat Kei. Buntil ini merupakan hidangan tradisional Jawa Tengah yang terbuat dari parutan kelapa, kemudian berbumbu yang dicampur ikan teri atau udang kering, kemudian dibungkus daun singkong atau pepaya atau talas. Nah, bungkusan tersebut dimasak perlahan dalam kuah santan berbumbu hingga menghasilkan cita rasa gurih yang meresap. Kalau buntil ini menurutku masih wajar-wajar aja dan masih enak ya Sobat Kei. Tapi ya balik lagi, namanya polling yang dilakukan oleh Taste Atlas itu berarti ada beberapa orang yang merasakan dan mayoritas mengatakan kalau buntil mungkin rasanya aneh dan lain sebagainya. Karena kalau dari Asia Tenggara tuh kan pasti udah umum banget ya, daun singkong, pepaya, talas, bahkan ikan teri. Ini kan udah biasa banget kita ngerasain cita rasa yang seperti itu. Tapi mungkin untuk orang lain tuh terasa aneh. Tapi ini enak-enak aja ya Sobat. Ini buntil dari hidangan tradisional Jawa Tengah. Ternyata masuk dari makanan yang dibilang terburuk se-Asia Tenggara. Nomor 5 ini menurut Taste Atlas. Yang keenam ada Khao Kluk Kapi dari Thailand juga Sobat Kei. Khao Kluk Kapi adalah nasi goreng pasta udang khas Thailand yang disajikan aneka pelengkap seperti udang, kemudian ada irisan daging, mangga, ada bawang merah, telur, dan mentimun. Sehingga perpaduan rasa gurih, manis, asam, dan segar ini menjadi ciri khas hidangan tersebut. Yang ketujuh, kupat tahu. Wah, ini kalau kupat tahu nggak setuju sih. Masa iya kupat tahu masuk polling Taste Atlas jadi street food terburuk se-Asia Tenggara? Kan enak banget ya Sobat Kei, kupat tahu. Ya bagi kita itu enak Sobat. Kupat tahu ini pasti kamu pun juga telah merasakan ya, udah sering-sering makan juga, bahkan sering masak. Kalau kupat tahu ini adalah tahu goreng yang disiram saus kacang, dan hidangan ini merupakan khas Jawa Barat dan Jawa Tengah yang biasanya dilengkapi juga oleh toge, bawang goreng, serta kerupuk yang memberikan kombinasi tekstur gurih dan juga renyah. Nah, ini ada beberapa ya Sobat Kei, list yang masuk pada versi Taste Atlas yang terburuk. Jadi bisa aja enggak, bisa aja benar, karena ini enggak ada yang salah dan enggak ada yang benar juga ya. Karena balik lagi namanya makanan itu juga selera dan rasa itu juga variasi. Semua orang juga enggak bisa disamain ya. Mungkin tadi yang kontroversi seperti balut dari kita, mungkin ada yang gak tega atau makanan apa itu gitu, embrio udah hampir jadi tapi dimakan gitu kan. Tapi bagi orang Filipina itu makanan yang enak banget, yang bagi mereka itu cocok di lidah mereka. Jadi ya no judge ya Sobat Kei. Itu ada beberapa makanan-makanan yang dianggap ekstrim menurut Taste Atlas. Jadi tapi bukan ekstrim menurut kita ya Sobat. Jadi subjektif aja. Nah, di siang hari ini tentunya masih di Carefree Day juga. Jadi yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya boleh banget ya Sobat Kei, kirim aja ke WhatsApp Kei Radio di 0811-378-1029. Tapi sebelum itu, tadi juga ada Sobat Ananda Fatan. Ini yang juga menyapa di saluran WhatsApp yang mau diputarkan lagu dari Ariana Grande yang Love Me Harder. Boleh? Sesaat lagi akan diputarkan lagu favorit dari Sobat Ananda Fatan, Love Me Harder dari Ariana Grande.

0: Your Music. Masih di Kifri Day bareng dengan Raviana Sobat, dan tadi ada Sobat Hendrik yang turut juga bergabung di saluran WhatsApp Kiradio. Ini sepertinya mengabarkan kondisi cuaca atau traffic di siang hari ini ya. Tadi di jam 13 lewat 10 menit, coba kita simak video yang dikirimkan oleh Sobat Hendrik.
1: Saya di posisi di Kawaijen, radio Kiradio terdengar di sampai sini, luar biasa. Salam Kiradio.
0: Terima kasih untuk Sobat Hendrik yang sepertinya lagi jalan-jalan kah, atau lagi gawe menuju Kawah Ijen ya, sekitaran Kawah Ijen di daerah Sempolan, Kecamatan Ijen, daerah Sempol, Kecamatan Ijen, Kabupaten Bondowoso. Lagi holiday kah bareng keluarga, atau lagi on the way aja nih, mau kemana, atau baru aja dari sana? Terima kasih ya untuk Sobat Hendrik yang baru aja gabung di saluran WhatsApp Kiradio. Terima kasih banyak. Ya, semoga saja Kiradio bisa selalu menemani dimanapun kamu berada ya Sobat. Kita juga terus untuk upgrade agar bisa didengarkan dimanapun kamu berada. Jadi kalau yang di luar jangkauan pun, kamu juga bisa untuk dengerin melalui live streaming Kiradio di website Kiradio di kastripradiojember.com. Kita usahakan di Kabupaten Jember ini semuanya masih terjangkau ya Sobat K, dengan suara yang jernih kita usahakan. Jadi kalau ada beberapa keluhan dari Sobat K terkait dengan mungkin gak jelas atau kresek-kresek, boleh ya kirimkan aja ke WhatsApp Kiradio. Mungkin di daerah kamu gak terjangkau, kita akan terus untuk upgrade dan kita tetap untuk maintenance biar bisa kamu dengarkan dengan baik dan enak tentunya. Terima kasih ya untuk Sobat Hendrik yang bergabung di saluran WhatsApp Kiradio, semoga lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Hati-hati selalu di jalan, karena di siang hari ini juga lumayan terik ya, kondisinya juga sangat cerah Sobat K. Jadi yang mau on the way, balik wisata mungkin, balik holiday, atau justru masih ada di perjalanan, yang penting hati-hati, jangan terlalu ngebut. Gunakan seat belt untuk pengendara roda 4, begitupun juga helm untuk pengendara roda 2. Jangan sampai untuk di skip ya, apalagi untuk helm nih, pengendara roda 2 masih cukup banyak yang melintas di sekitaran Kiradio, tepatnya di Jalan Danau Toba, yang gak pakai. Padahal penting banget ya Sobat K, instrumen terpenting tuh untuk pengendara roda 2. Begitupun dengan pengendara roda 4, seat belt-nya jangan lupa untuk dipasang, jangan sampai lupa ya Sobat. Jadi hati-hati yang ada di perjalanan, sehingga harapannya sampai tujuan dalam keadaan yang aman tentunya. Untuk kamu yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya, masih boleh banget ya Sobat K. Tentu saja masih sampai jam 8 malam, masih cukup panjang kebersamaan kita. Jadi yang mau diputarkan lagu favoritnya, kirim aja ke WhatsApp Kiradio di 0811 378 1029.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Gay History.
4: Tanggal 28 Juni 1914 menjadi salah satu hari paling menentukan dalam sejarah dunia. Pada hari itu, putra mahkota Austria-Hungaria, Archduke Franz Ferdinand bersama istrinya Sophie, tewas ditembak saat melakukan kunjungan resmi ke kota Sarajevo, wilayah Bosnia yang saat itu berada di bawah kekuasaan Austria-Hungaria. Pelaku penembakan adalah Gavrilo Princip, seorang nasionalis muda Serbia yang menentang kekuasaan Austria-Hungaria di kawasan Balkan. Peristiwa yang awalnya tampak sebagai pembunuhan politik ini ternyata menjadi pemicu konflik berskala global. Austria-Hungaria kemudian mengajukan ultimatum kepada Serbia. Ketegangan diplomatik yang meningkat membuat negara-negara besar Eropa terlibat karena adanya perjanjian aliansi militer. Dalam hitungan minggu, perang meluas dan menyeret banyak negara ke dalam konflik yang kemudian dikenal sebagai Perang Dunia Pertama. Perang yang berlangsung dari tahun 1914 hingga 1918 itu menewaskan lebih dari 16 juta orang, menghancurkan sejumlah kerajaan besar Eropa, serta mengubah peta politik dunia secara drastis. Dampaknya bahkan menjadi salah satu faktor yang membuka jalan bagi lahirnya Perang Dunia Kedua dua dekade kemudian. Hingga kini, pembunuhan Archduke Franz Ferdinand di Sarajevo dikenang sebagai contoh bagaimana satu peristiwa yang tampak lokal dapat memicu perubahan besar dalam sejarah dunia. Sebuah tembakan pada 28 Juni 1914 yang mengubah arah peradaban manusia untuk selamanya.
5: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Satu single dari Tiara Andini dan Arsy Widianto, lagu Pernikahan Kita, baru saja diputarkan ya Sobat K. Udah menjelang di jam 2 sore, kita akan geser Sobat. Kita akan bahas satu informasi juga terkait dengan yang lagi banyak dibahas sebenarnya akhir-akhir ini Sobat K, terkait dengan penggunaan gadget atau gawai ya, terutama untuk anak yang emang semakin kesini tuh semakin tinggi screen time dari anak-anak yang masih di bawah umur Sobat. Sehingga ini yang membuat mereka kecanduan, sering tantrum dan lain sebagainya. Sehingga kalau kamu punya anak ya, mempunyai anak yang sekiranya anak kamu benar-benar gak bisa lepas dari gadget, ada beberapa aturan Sobat K yang ini harus tahu. Kamu harus tahu untuk orang tua terutama, terutama saat mengenalkan gadget kepada anak. Sebenarnya anak itu paling produktif atau paling pas itu kira-kira di umur berapa ya untuk bisa memegang gadget secara bijak. Kalau terkait dengan hal itu Sobat K, ini memang telah dibahas bahwa aturan gadget untuk anak ini menjadi salah satu hal yang semakin penting ya diperhatikan di tengah pesatnya penggunaan gawai. Sehingga kehadiran perangkat ini memang menawarkan banyak manfaat mulai dari sarana belajar hingga liburan. Karena itu, para ahli kesehatan anak menyarankan adanya aturan gadget untuk anak yang disesuaikan dengan usia dan tahap tumbuh kembang mereka. Sehingga saat ini, anak-anak semakin akrab dengan layar sejak usia dini, sehingga tidak sedikit orang tua yang memberikan ponsel atau tablet yang menenangkan anak ketika rewel atau mengisi waktu luang. Tapi penggunaan gadget yang tidak terkontrol berisiko membuat anak kurang aktif bergerak, sulit berkonsentrasi, hingga mengalami gangguan pola tidur. Karena dengan penggunaan gadget yang semakin lama ya, anak ini kan jadi sering ke distraksi, jadi sering malas, mager. Oleh sebab itu, pembatasan waktu layar atau screen time menjadi salah satu langkah yang banyak direkomendasikan oleh berbagai organisasi kesehatan dunia. Yang pertama, bayi usia 0 sampai 18 bulan ini tidak disarankan menggunakan gadget. Karena menukil dari American Optometric Association bahwa para ahli kesehatan akan menyarankan agar bayi di bawah usia 18 bulan tidak terpapar gadget sama sekali. Kemudian yang kedua, anak usia 18 sampai 24 bulan harus didampingi orang tua. Ketika anak mulai diperkenalkan pada layar digital, pendampingan orang tua menjadi syarat utama. Sehingga pemilihan kontennya juga harus yang bersifat edukatif ya Sobat K, dan sesuai dengan usia. Yang ketiga, anak usia 2-5 tahun, maksimal 1 jam per hari. Jadi pada usia prasekolah, anak mulai memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap berbagai hal. Meski demikian, penggunaan gadget tetap perlu dibatasi maksimal 1 jam per hari. Yang keempat, anak usia 6 tahun ke atas maksimal 2 jam per hari. Yang kelima, terapkan area bebas untuk gadget di rumah. Salah satu cara efektif mengontrol penggunaan gadget adalah menciptakan zona layar bebas. Misalnya, tidak menggunakan gadget saat makan bersama keluarga, waktu belajar maupun 1 jam sebelum tidur. Yang keenam, pilih konten yang berkualitas. Jadi tidak semua konten digital ini cocok untuk anak ya Sobat K, sehingga orang tua juga perlu untuk melakukan seleksi terhadap aplikasi permainan maupun video yang diakses oleh anak. Yang ketujuh, sediakan aktivitas alternatif. Karena anak ini kan cenderung lebih mudah lepas dari gadget ya jika memiliki aktivitas lain yang menyenangkan. Jadi beberapa kegiatan yang menjadi alternatif ini bisa membaca buku, menggambar, bermain di luar rumah, bersepeda, berolahraga, atau melakukan permainan kreatif bersama keluarga. Nah, jika menerapkan aturan gadget untuk anak secara konsisten, maka orang tua juga dapat mendukung tumbuh kembang anak sekaligus mengurangi berbagai risiko yang muncul akibat penggunaan gadget yang berlebihan.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Pusat Statistik Republik Indonesia menggelar kegiatan Semarak atau Sensus Ekonomi Milik Rakyat Wong Kito 2026 di pelataran Benteng Kuto Besak di Palembang, Sumatera Selatan. Kegiatan ini menjadi bagian dari sosialisasi untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Sumatera Selatan. Kegiatan ini dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, serta Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Pemerintah pusat dan daerah menegaskan komitmen untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi secara menyeluruh. Kepala BPS menyatakan sensus ekonomi 2026 merupakan kegiatan strategis nasional untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan pun diajak berpartisipasi dengan memberikan data yang benar, lengkap, dan akurat kepada petugas sensus. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perlu ada penertiban dari sejumlah BUMN yang ada di Indonesia. Dari total lebih dari 1.000 BUMN yang ada, pemerintah saat ini sudah resmi menutup 200 di antaranya dan akan terus merampingkan struktur hingga tersisa 250 perusahaan saja. Dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains dan Teknologi atau KSTI 2026, Presiden Prabowo Subianto merespons rekomendasi terkait alokasi anggaran riset dari BUMN. Presiden menilai usulan tersebut sangat baik, namun ia mempertanyakan apakah perusahaan-perusahaan BUMN sudah benar-benar menghasilkan laba. Oleh karena itu, Kepala Negara menegaskan perlunya penertiban terhadap ribuan BUMN di Indonesia. Dari total lebih dari 1.000 perusahaan yang ada, pemerintah saat ini sudah resmi menutup 200 di antaranya dan akan terus merampingkan struktur hingga tersisa 250 perusahaan saja. Langkah ini diambil guna menekan biaya overhead atau operasional keuangan pada perusahaan yang selama ini tidak produktif. Presiden pun meminta agar proses penataan serta restrukturisasi BUMN dapat diselesaikan segera.
1: Dari 1.000 lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal 300 lah. Ya, bagaimana Pak Oscar Doni? Ujungnya kita bisa berapa BUMN? Ujungnya nanti 250. Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup, 750 dirut, 750 direksi, kali 4 atau kali 5, 750 komisaris, kali 10, overheadnya kayak apa, gajinya kayak apa. Saudara-saudara, ini uang rakyat semua, perusahaan tidak untung, hanya bayar overhead. Saudara-saudara sekalian, kita mau sekarang rasional, efisien, dan ini kita buktikan, dan ini kita lakukan. Saya minta dalam tahun ini harus selesai. Ya. Jadi dalam 2 tahun kita akan bikin BUMN-BUMN lebih efisien, lebih transparan, lebih bekerja.
0: Perbarui terus informasi Anda di Headline News Metro TV. Headline News berikutnya dapat Anda saksikan 1 jam mendatang. Tetaplah bersama kami karena program Newsline kami hadirkan sesaat lagi.
2: KK Radio.

Selamat siang Sobat KI, masih di KI Free Day bareng dengan Raffiana ya Sobat. Dan kita akan geser ke informasi selanjutnya. Terkait dengan jumlah investor di Kabupaten Jember, saat ini sudah tembus 183.000 ya Sobat KI. Dari OJK Jember mencatat jumlah investor pasar modal di Kabupaten Jember telah menembus 163.000 investor hingga April 2026. Angka tersebut menjadi yang tertinggi di wilayah kerja OJK Jember yang meliputi Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang. Kepala OJK Jember Arief Budiman mengatakan pertumbuhan jumlah investor pasar modal di wilayah Tapal Kuda mencapai 62,76% secara tahunan. Kondisi ini menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran dan literasi masyarakat terhadap berbagai instrumen investasi. Menurut Aris, Jember ini menjadi daerah dengan jumlah investor terbanyak dibandingkan kabupaten lain di wilayah kerjanya. Namun, dari sisi pertumbuhan, Lumajang mencatat kenaikan jumlah investor tertinggi yaitu mencapai 80,96% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain pasar modal, sektor perbankan juga menunjukkan perkembangan positif. Penyaluran kredit bank perkreditan rakyat terbesar tercatat di Banyuwangi, disusul Jember dan Situbondo. Dan sementara, tingkat kredit bermasalah atau non-performing loan tertinggi berada di Lumajang sebesar 22,99%. OJK juga mencatat loan to deposit ratio dari BPR tertinggi berada di Jember sebesar 136,01%.

0: Sementara di sektor perusahaan, pembiayaan atau leasing tumbuh 9,49% dengan risiko pembiayaan bermasalah sebesar 3,62%. Adapun sektor asuransi masih menunjukkan kondisi yang sehat, ditandai rasio premi terhadap klaim yang berada di atas 200%, baik pada asuransi jiwa maupun asuransi umum hingga April 2026.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sound of Knowledge.

The Overtune Jatuh dari Surga baru saja diputarkan ya sobat di sore hari ini. Ada sobat Yayu yang bergabung di saluran WhatsApp yang mau diputarkan lagu dari Rosa dan BCL ya, atau Bunga Citra Lestari yang Aku dan Dirimu. Boleh untuk lagu dari Ari Lasso dan BCL akan ditunggu ya, diputarkan saat lagi sobat Kay. Jadi yang mau masih diputarkan lagu-lagu favoritnya masih boleh banget, karena kebersamaan kita masih cukup panjang sampai jam 8 malam. Jadi ditunggu ya sobat komposisi lagu-lagu favoritmu di 0811 378 1029.

Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad birahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kita istiqomah dalam menjalankan ibadah.

Your music. Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Kendrick Lamar featuring dengan Seza dengan Luther baru saja diputarkan sobat. Mengawali di jam 3 sore ini dari sobat Mamat yang juga bergabung di saluran WhatsApp ke radio. Mau diputarkan lagu dari NSYNC yang This I Promise You, boleh diputarkan saat lagi ya sobat. Okay. Jadi ditunggu aja di jam 3 nanti kita akan putarkan lagu dari NSYNC This I Promise You. Udah di jam 15 lewat 8 menit ya di traffic sore hari ini lumayan padat sobatnya di wilayah lingkar kampus karena mungkin masyarakat udah mulai banyak yang melakukan aktivitasnya ya, dan terlihat juga banyak pengendara yang masih belum menggunakan helm. Padahal penting banget ya helm tuh sobat, walaupun berkendara nggak terlalu jauh, walaupun cuma deket-deket aja, tapi tetap itu bukan sebagai alasan. Helm juga sebagai standar keselamatan ya, itu pun kan juga buat diri kamu sendiri, jadi jangan lupa untuk dipakai, jadi biar aman sampai ke tempat tujuan juga dalam kondisi yang aman tentunya. Untuk kamu juga ya sobat, di sore hari ini hati-hati selalu, boleh banget untuk kabarkan ya kondisi traffic atau cuaca di sore hari ini, mungkin yang lagi on the way, kirimkan aja ke WhatsApp ke radio, atau ada informasi penting lainnya di 0811 378 1029.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Kembali masih bersama dengan Raviana Sobat K di K-Free Day. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya ya Sobat K. Informasi yang satu ini dari Kabupaten Jember terkait dengan 4 raperda inisiatif DPRD Kabupaten Jember yang segera disahkan menjadi perda ya. Salah satunya terkait dengan perlindungan nakes. DPRD Jember selangkah lagi akan menetapkan 4 rancangan peraturan daerah atau raperda inisiatif dewan menjadi peraturan daerah, di mana proses tersebut memasuki tahap akhir setelah Badan Pembentukan Peraturan Daerah menyampaikan laporan hasil pembahasan dalam rapat paripurna persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati Jember pada Sabtu sore 27 Juni 2024. 6. 4 raperda yang disahkan meliputi raperda tentang madrasah diniyah taklimiyah, raperda tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan tahun 2021 hingga 2036, kemudian raperda tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, serta raperda tentang perlindungan tenaga kesehatan. Ketua Bapemperda DPRD Jember, Hanan Kuku Ratmono menjelaskan, keempat raperda tersebut telah melalui tahapan pembahasan melalui mekanisme peraturan perundang-undangan. Prosesnya diawali dengan penetapan sebagai raperda prakarsa DPRD melalui keputusan DPRD nomor 8 tahun 2023. Kemudian dibahas panitia khusus DPRD periode 2019 hingga 2024, dilanjutkan oleh Bapemperda DPRD periode 2024 hingga 2029. Menurutnya seluruh masukan tersebut diakomodasi agar perda yang nantinya diberlakukan memiliki kepastian hukum mulai dari implementasinya dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Usai penyampaian laporan Bapemperda, rapat paripurna dilanjutkan dengan penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD. Setelah seluruh fraksi menyampaikan sikapnya, tahapan berikutnya adalah persetujuan antara DPRD dan Bupati Jember yang akan menjadi penanda resmi disahkannya 4 raperda inisiatif menjadi peraturan daerah.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: K-pop. Ulos adalah kain tenun hasil kerajinan khas Batak yang berupa selendang. Ulos melambangkan ikatan kasih sayang antara orang tua dan anak-anaknya. Selain sebagai simbol ikatan antar orang tua dan anak, ulos juga digunakan untuk menghangatkan badan. Menurut pemikiran leluhur Batak, ada tiga sumber yang memberi kehangatan pada manusia, yaitu matahari, api, dan ulos. Dari ketiga sumber kehangatan tersebut, ulos dianggap paling nyaman menyehatkan badan dan menyenangkan perasaan. Ulos terdiri dari berbagai jenis dan motif yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Ada tiga jenis ulos, yakni ulos ragiduk, ulos ragihotang, dan ulos maratur.

0: Cute time dulu, ah.
1: Cute time? Quality time?
0: Iya.
1: Emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
0: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
1: Hah? Cute time buat kulit?
0: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

Selamat siang Sobat K, selamat sore ya, udah di jam 4 sore nih Sobat. Di sore hari ini tentunya masih di K Friday bareng dengan Raffiana. Dan kita akan geser ke informasi selanjutnya dari Menteri Perhubungan, di mana potongan komisi 8% ojol sudah berlaku per 1 Juli nanti Sobat K. Dari Dudi Purwagandi, Menteri Perhubungan menegaskan kebijakan pemotongan komisi ojek online atau ojol menjadi maksimal 8% akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026. Dudi mengatakan Presiden Prabowo siap menyampaikan kebijakan penyesuaian komisi ojek online tersebut pada 1 Mei sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan pengemudi transportasi daring. Ia menjelaskan pemerintah telah menyampaikan kebijakan tersebut kepada seluruh aplikator dan meminta mereka segera menyiapkan langkah implementasi agar ketentuan baru dapat diterapkan tepat waktu. Menurut Dudi, dalam pertemuan antara para aplikator dengan pimpinan DPR telah disepakati bahwa pemberlakuan komisi maksimal 8% dimulai secara resmi pada 1 Juli. Kementerian Perhubungan mendukung penuh pelaksanaan kebijakan tersebut dengan menyiapkan seluruh aspek administratif maupun teknis agar implementasinya berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah. Ia juga menilai para aplikator telah menyatakan komitmennya untuk mendukung kebijakan pemerintah sebagaimana disampaikan dalam berbagai pertemuan bersama DPR maupun Kementerian Perhubungan selama beberapa waktu terakhir. Dudi juga memastikan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan telah beberapa kali melakukan pembahasan dengan para aplikator hingga mencapai kesimpulan bahwa seluruh pihak siap melaksanakan kebijakan Presiden. Menurut Dudi, perubahan komisi ini bukan memerlukan peraturan turunan karena ketentuan mengenai besaran komisi telah diatur dalam keputusan Menteri. Ia menjelaskan, Kementerian Perhubungan hanya akan merevisi ketentuan mengenai batas maksimal komisi yang sebelumnya mencapai 20% menjadi paling tinggi 8% sesuai dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Selain merevisi besaran komisi, Kementerian Perhubungan ini juga akan memperbarui ketentuan mengenai asuransi sebagai bagian penyempurnaan regulasi yang berada dalam kewenangan kementerian.

0: Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.
1: Selamat sore Sobat K, masih di K Free Day bareng dengan Raviana ya Sobat di sore hari ini. Nah Sobat, hari ini Bupati Jember Muhammad Fawaid melaksanakan program Bunga Desaku atau Bupati Ngantor di Desa yang dipusatkan di Kecamatan Sukorambi. Nah program ini tidak hanya menghadirkan pelayanan pemerintah yang lebih dekat dengan masyarakat, tetapi juga menjadi sarana percepatan pembangunan, penyerapan aspirasi warga, serta penguatan ekonomi masyarakat. Nah, dalam sejumlah kegiatan, pemerintah dari Kabupaten Jember juga membagikan bingkisan sembako kepada warga sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi di tingkat desa dan membantu meringankan beban masyarakat. Nah, bagaimana untuk kegiatan Bunga Desaku yang saat ini berada di Sukorambi ya, Sobat K, kita akan bergabung dengan Sobat Toto di sore hari ini. Selamat sore, Sobat Toto.
2: Ya, selamat sore Sobat Raviana.
1: Silakan informasinya.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore Sobat K. Saat ini saya berada di lapangan Desa Sukomecek, Kecamatan Sukorambi, untuk melaporkan langsung di mana hari ini Bupati Jember Muhammad Fawaid melaksanakan program Bunga Desaku atau Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan yang dipusatkan di Kecamatan Sukorambi. Program ini tidak hanya menghadirkan pelayanan pemerintah lebih dekat dengan masyarakat, tetapi juga menjadi sarana percepatan pembangunan, penyerapan aspirasi warga, serta penguatan ekonomi masyarakat. Dan dalam sejumlah kegiatan, pemerintah daerah juga membagikan bingkisan sembako kepada warga sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi di tingkat desa dan sekaligus membantu meringankan beban masyarakat. Untuk rangkaian kegiatan Bunga Desaku hari ini diawali dengan apel bersama para siswa di SMP Negeri 1 Sukorambi. Selanjutnya, Bupati dijadwalkan menghadiri pertemuan bersama guru ngaji dan anak yatim piatu di Balai Desa Sukorambi sebelum melanjutkan kunjungan ke Puskesmas Sukorambi untuk meninjau layanan kesehatan. Pada sore hari, Bupati juga berdialog dengan para pelaku UMKM di kantor Kecamatan Sukorambi guna menyerap berbagai masukan terkait pengembangan usaha. Agenda kemudian dilanjutkan dengan pertemuan bersama kader posyandu serta ketua RT dan RW untuk membahas pelayanan dasar dan pembangunan di lingkungan masyarakat. Rangkaian kegiatan ditutup pada malam hari melalui forum serap aspirasi bersama tokoh masyarakat di Kaharu Botani nanti. Melalui perhubungan di satu pemerintah kabupaten Jember berharap berbagai program yang dihadapi masyarakat dapat ditangani lebih cepat sekaligus menjaga daya beli warga melalui berbagai intervensi termasuk penyaluran bantuan sembako sebagai bagian dari pengendalian inflasi. Demikian laporan langsung dari Kecamatan Sukorambi dan berikut wawancara bersama Bupati Jember Muhammad Fawaid.
3: Program Bunga Desaku semangatnya adalah semangat mengembangkan pemerataan pelayanan publik. Kedua, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pandangan-pandangan fraksi seluruh fraksi bahwa perlu perbaikan perencanaan di dalam proses penganggaran. Perencanaan yang baik biasanya akan melibatkan banyak pihak. Nah, maka kita dari tadi ada guru ngaji, ketua pengajian, ini ada PKL, UMKM, Mulico, juga tadi kita datang ke sekolah, terus ini kita mau RT/RW, kantor posyandu, itu nanti akan di notulen apa saja usulan-usulan oleh Baperida dan masing-masing UPD. Harapannya adalah selain pemerataan pelayanan, yang kedua adalah bagaimana kita ingin menyerap semakin banyak input dan aspirasi yang diberikan oleh masyarakat kepada Pemkab Jember dan akan diwujudkan di dalam proses penganggaran APBD maupun APBD tahun-tahun berikutnya. Begitu kawan-kawan.
4: Tadi ada sempat larangan titik pas sekolah
3: terkait. Oh ya. Saya menyampaikan besok kan ada pengumuman ya. Dan saya ingatkan semua pihak, bupati saja satu pun tidak ada yang saya titipkan. Sehingga saya mengingatkan bahwa tolong dilakukan sebaik mungkin, seterbuka mungkin. dan saya minta peran dari masyarakat kalau ada hal-hal yang indikasi-indikasi titipan, tolong sampaikan ke kami bisa lewat Wakil Kusir. Sekali lagi, era Jember baru, Jember maju, tidak boleh lagi, semua harus semua punya hak yang sama. Maka jangan sampai karena titipan si A, titipan si B, apalagi bupati nggak titip satu pun. Jangan sampai ada yang karena titipan seseorang, terus yang hasilnya nggak lolos, terus diloloskan. Kasihan yang punya hak untuk lolos. Begitu, kawan.
5: Terus, ini untuk... kan, Mbak Desa, biasanya tiap bulan, ini pas setiap 2 bulan, katanya isunya apa? Masih kumpulkan uang karena ini habis anggaran banyak.
3: Walah, uangnya masih ada, Jember mah uang nggak ada. Ya cuman kemarin itu karena musim hujan. Jadi kemarin kan kita pernah tuh kumpulan sampai apa tendanya apa roboh, ya kan? Akhirnya kita menunggu sampai tidak ada hujan sehingga prosesnya bisa lebih maksimal, kedatangannya pun bisa lebih optimal. Kemarin kalau hujan kan kasihan tuh, ada yang harus datang dia nggak datang, tiba-tiba tendanya roboh. Jadi ya kita nunggu nggak hujan. Jangan terlalu berpikir jelek bahwa Jember tidak kekurangan uang. Jember uangnya ada, bahkan kita dapat gerojokan banyak dari pemerintah pusat.
1: Bos, untuk bunga bank itu, Bos, kan pasti ada. Baik, terima kasih informasinya Sobat Toto yang melaporkan langsung di Sukorambi ya Sobat K, di mana pada hari Minggu 28 Juni ini Sobat K, Bupati Jember Mamat Fawaid melaksanakan program Bunga Desaku atau Bupati Ngantor di Desa yang saat ini dipusatkan di Kecamatan Sukorambi. Di mana program ini juga gak hanya menghadirkan pelayanan pemerintah lebih dekat dengan masyarakat, tetapi juga menjadi sarana percepatan pembangunan, penyerapan aspirasi warga, serta penguatan ekonomi masyarakat. K Radio 102.9 K Radio. Your life, your

0: Satu single dari Rita Ora, Anywhere, baru saja diputarkan di sore hari ini. Masih di Carefree Day bareng dengan Raviana. Terkait dengan peran ayah dalam keluarga, ini dinilai tetap tidak tergantikan ya Sobat K, walaupun saat ini perkembangan kecerdasan buatan atau AI semakin pesat dan mempengaruhi berbagai kehidupan. Nah, dari pemerintah juga mengingatkan bahwa kehadiran ayah menjadi kunci dalam membangun karakter anak di tengah derasnya pengaruh dunia digital. Dari Budi Setiono, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Sesmendukbangga, mengatakan, tantangan yang dihadapi keluarga Indonesia saat ini bergeser. Kalau dulu kita berhadapan dengan para penjajah ya Sobat Kei, tapi sekarang kita berhadapan dengan penjajah baru, yaitu dominasi algoritma digital. Perangkat digital, media sosial hingga AI kini semakin mempengaruhi cara berpikir dan bertindak anak-anak. Menurut Budi, perkembangan teknologi digital dan AI memang membawa berbagai kemudahan. Namun, jika tidak diimbangi dengan pengasuhnya yang kuat, teknologi berpotensi mengikis kualitas hubungan dalam keluarga, sekaligus melemahkan nilai-nilai kebangsaan yang selama ini menjadi fondasi kehidupan masyarakat di Indonesia. Karena itu, ia berharap peringatan Hari Keluarga Nasional ini tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kembali fungsi keluarga sebagai tempat pertama dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa. Budi juga menegaskan, peran ayah tidak sebatas sebagai pencari nafkah, karena kehadiran ayah dalam kehidupan anak juga dibutuhkan untuk memberikan teladan, perlindungan, pendampingan, serta pembimbing anak menghadapi berbagai tantangan di era modern. Ia menilai, sosok ayah ini merupakan benteng pertama dalam membangun ketahanan mental dan karakter anak sehingga mampu menghadapi berbagai risiko yang muncul di era digital. Sementara, bagi anak-anak yang tumbuh tanpa kehadiran ayah, pemerintah mendorong lingkungan sekitar untuk menjadi sistem pendukung. Guru, keluarga besar, tokoh, kemudian juga tetangga, tokoh agama, pengasuh hingga para pemimpin masyarakat diharapkan dapat berperan aktif untuk memberikan pendampingan, perhatian, dan perlindungan agar setiap anak tetap memperoleh lingkungan tumbuh yang sehat dan positif.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Paling hot dan hits minggu ini.

Your Music. Selamat sore Sobat KI, masih di Carefree Day bareng dengan Raffiana. Dan kita akan geser ya Sobat ke informasi selanjutnya. Terkait dengan Bupati yang menyidak TPA Pakusari ya Sobat. Dan nantinya rencananya akan menyiapkan proyek 2 triliun rupiah untuk mengubah sampah menjadi listrik. Dari Bupati Jember, Muhammad Fawaid melakukan inspeksi mendadak ke tempat pemrosesan akhir atau TPA Pakusari pada Sabtu 27 Juni untuk memastikan rencana percepatan penanganan sampah di Kabupaten Jember berjalan sesuai dengan target, di mana sidak dilakukan sebagai tindak lanjut rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah berteknologi modern. Dari Kabupaten Jember juga menjadi salah satu dari sekitar 20 daerah di Indonesia yang mendapat kepercayaan dari pemerintah pusat untuk mengembangkan sistem pengelolaan sampah modern melalui dukungan investasi. Dalam keterangannya, Bupati menegaskan bahwa persoalan sampah ini merupakan tantangan yang telah berlangsung lama sehingga membutuhkan penyelesaian yang menyeluruh dan berkelanjutan. Dan menurutnya, saat ini bukan lagi waktunya mencari pihak yang bersalah. Nah, untuk itu, ia membutuhkan penyelesaian menyeluruh dan berkelanjutan karena saat ini bukan lagi untuk mencari pihak yang salah, melainkan bersama-sama menghadirkan solusi agar pengelolaan sampah ini menjadi lebih baik. Dari pemerintah Kabupaten Jember juga menargetkan bahwa pembangunan fasilitas tersebut dimulai pada Agustus hingga September 2026. Nilai investasi diperkirakan mencapai 1,5 hingga 2 triliun rupiah untuk membangun instalasi yang mampu mengolah sampah menjadi energi listrik serta produk bernilai ekonomi dengan teknologi yang ramah lingkungan, di mana proyek itu ditargetkan selesai pada April 2028. Bupati juga mengajak masyarakat untuk mendukung program tersebut dengan membiasakan memilah sampah organik dan anorganik sejak dari rumah. Karena menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting agar sistem pengelolaan sampah modern yang akan dibangun dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

0: Satu single dari Martin Garrix dan Jack yaitu Told You So baru saja diputarkan ya sobat. Nanti untuk azan sholat maghrib, wilayah Jember dan sekitarnya akan berkumandang di jam 17 lewat 20 menit. Jadi kurang lebih 9 menit lagi ya sobat. Jadi untuk kamu yang lagi di perjalanan, karena sore hari ini lumayan agak padat kondisi traffic, jadi hati-hati selalu. Masih di Carefree Day sampai jam 8 malam, jadi yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya masih boleh banget ya sobat. Kirimkan aja ke WhatsApp Carefree Radio yang mau request-request lagu di 0811 378 1029. Nah di sore hari ini masih ditemani bersama Raffiana, dan kita akan bergeser ke informasi selanjutnya sobat Kay. Satu informasi dari Kabupaten Jember sobat Kay, bahwa di sore hari ini ya Bupati Jember sedang melakukan Bunga Desaku yang hadir di Sukorambi sobat. Tadi kita juga bergabung dengan sobat Toto ya, yang mengabarkan kondisi terkini dan bagaimana aktivitas dari Bupati Jember di Bunga Desaku Sukorambi, di mana pemerintah Kabupaten Jember kembali menggelar program Bunga Desaku di Kecamatan Sukorambi pada minggu hari ini. Dalam kegiatan tersebut, Bupati Jember Muhammad Fawaid hadir bersama jajaran organisasi perangkat daerah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kunjungan diawali di SMP Negeri 1 Sukorambi, kemudian juga Bupati mengingatkan terutama pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Bupati juga mengingatkan agar proses penerimaan siswa ini berlangsung secara bersih, transparan, dan bebas dari praktik titipan maupun bentuk kecurangan lainnya. Kemudian, melalui program Bunga Desaku, pemerintah Kabupaten Jember terus berupaya mendekatkan pelayanan publik hingga ke tingkat desa dan kecamatan, sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan masyarakat melalui kehadiran langsung pemerintah di lapangan. Dan program ini tidak hanya menghadirkan pelayanan pemerintah lebih dekat dengan masyarakat, tetapi juga menjadi sarana percepatan pembangunan, penyerapan aspirasi warga, serta penguatan ekonomi masyarakat. Dalam sejumlah kegiatan, pemerintah daerah juga memberikan bingkisan sembako kepada warga sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi di tingkat desa dan membantu meringankan beban masyarakat.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Masih di Kivri Day bareng dengan Raviana Sobat KI, sudah hampir di jam 6 sore ya. Kebersamaan kita masih sampai jam 8 malam nanti. Jadi yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya, yang mau request lagu masih boleh ya Sobat KI, kirimkan aja ke WhatsApp KI Radio di 0811-378-1029. Nanti kita juga akan bahas beberapa informasi dan juga lagu-lagu keren yang sudah disiapkan Sobat KI untuk menemani minggu malam kamu. Jadi stay tune terus di 102,9 KI Radio.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Di malam hari ini ada Sobat Wahyu yang juga bergabung di WhatsApp Ke Radio. Wahyu dari Balung Kulon mau diputarkan lagu dari Bring Me To Life. Ini Evanescence ya, lagu dari Evanescence yang Bring Me To Life. Boleh, saat lagi akan diputarkan lagu dari Evanescence Bring Me To Life. Untuk menemani malam hari kamu juga Sobat K yang lagi beristirahat atau lagi santap malam di malam, di minggu malam ya. Udah siap-siap juga, besok udah hari Senin. Semoga Raffiana bisa menemani kamu dan memberikan suasana hangat saat mendengarkan 102,9. Di sini nanti akan kita putarkan lagu-lagu keren dan lagu-lagu hits yang tentu saja masih memuncaki chart-chart musik di K-Radio. Dan kamu pun juga boleh banget untuk berbagi ya komposisi lagu-lagu favorit kamu di 0811 378 1029.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.
3: Kamu tahu nggak sih? Di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
2: Iya, Sob. Dari kopi khas lereng Argo Puro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
3: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
2: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
3: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
2: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
3: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
4: Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Megiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita.

Your Music. Selamat malam Sobat KI, kembali di Carefree Day bareng dengan Raviana. Dan kita ada pembahasan nih Sobat KI di malam hari ini. Satu pembahasan ini terkait dengan tanaman hias yang ternyata dapat menyerap panas dan bikin rumah terasa sejuk Sobat KI. Ini sangat dibutuhkan ya Sobat, apalagi kalau kita udah masuk di musim kemarau yang lumayan panas, apalagi kalau di rumah. Dan kamu terutama juga pecinta tanaman hias, bisa nih Sobat KI, bisa untuk kamu tanam atau jadi tambah-tambah koleksi tanaman hias kamu. Ada beberapa tanaman hias ya Sobat KI yang ternyata dapat menyerap panas. Yang pertama adalah palem areca. Palem areca atau lebih dikenal sebagai palem kuning, ini merupakan tanaman hias yang sangat populer di Indonesia. Tanaman hias dengan sebutan Latin Dipsus lutescens atau Chrysalido carpus lutens ini memiliki sifat mendinginkan, di mana tanaman tersebut membantu untuk mengurangi kekeringan di ruangan dengan melepaskan kelembapan. Kemudian yang kedua ada lidah buaya Sobat KI, di mana lidah buaya ini dapat menjadi jenis tanaman hias yang diletakkan di dalam ruangan. Selain menambah estetika, tanaman aloe vera ini juga dapat menyerap panas dan membantu untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang ketiga ada lidah mertua atau pedang-pedangan, kalau bahasa ininya sering disebut pedang-pedangan. Tanaman lidah mertua ini juga dikenal dengan kemampuannya untuk menyaring udara kotor, sehingga tanaman sansevieria ini akan melepaskan oksigen di malam hari dan memurnikannya. Keempat ada peace lily. Tanaman hias peace lily atau lili perdamaian ini dapat menyerap tanah panas dalam ruangan, di mana tanaman bernama spathiphyllum ini akan mengeluarkan air untuk membantu menciptakan kelembapan di dalam ruangan, sehingga peace lily tumbuh dengan baik di area yang menerima sedikitnya cahaya. Nomor 5 ada pakis Boston. Tanaman pakis Boston ini biasanya dijadikan sebagai tanaman hias di dalam ruangan atau tanaman gantung ya Sobat KI. Nah, salah satu fungsi tanaman dari Nepropolis exaltata ini adalah mempertahankan kelembapan udara. Yang keenam ada tanaman anggur. Ditambah House Beautiful, tanaman anggur ini ternyata masuk dalam kategori tanaman rambat yang dapat mendinginkan area di sekitarnya. Termasuk tanaman rambat, tanaman anggur sering dijadikan sebagai hiasan rumah. Yang ketujuh ada English Ivy. Yaitu English Ivy merupakan salah satu tanaman rambut yang populer di Indonesia, dan biasanya tanaman ini dibuat sebagai tanaman hias gantung dan dijadikan sebagai tanaman rambut di tembok. Sehingga dengan dibiarkan merambat pada tembok, English Ivy dapat menyerap panas dan menjaga permukaan rumah 10 derajat Celcius lebih dingin. Nah, ini ada beberapa rekomendasi ya. Tanaman-tanaman yang bisa kamu tanam saat musim kemarau ini biar rumah kamu lebih sejuk.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Menggeluti sains dan teknologi. Prabowo pun mengungkap keinginannya untuk bertemu dengan para rektor setiap bulan karena dirinya butuh bertemu orang-orang pintar. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI di Jakarta pada hari Minggu. Prabowo menegaskan kampus harus menjadi tempat suburnya kebebasan akademis dan tidak pernah mempermasalahkan perbedaan pandangan. Prabowo menekankan bahwa perguruan tinggi harus memberikan manfaat luas kepada masyarakat.
2: Universitas adalah tempat di mana gagasan-gagasan diadu gagasan, adu pandangan, adu filosofi, adu inovasi. Disitulah, di situ disebut bahwa kampus punya academic freedom. Academic freedom, kebebasan akademis, bukan kebebasan yang lain-lain. Apalagi kampus menjadi tempat pemikiran-pemikiran atau tempat katakanlah pertentangan. Biarlah kampus aktif menggeluti sains dan teknologi untuk memberi manfaat kepada rakyat yang membiayai kampus-kampus itu. Tapi
1: harus melalui proses. Presiden Prabowo juga menyatakan keinginannya bertemu dengan para rektor setiap bulan. Hal itu karena dirinya butuh bertemu orang-orang pintar untuk berbagi pandangan dan pendapat untuk kemajuan bangsa.
2: Saya kalau 4 kali ketemu para rektor itu bagi saya belum apa-apa. Kalau perlu tiap bulan kita ketemu. Benar. Saya butuh jumpa dengan orang-orang pintar. Saya kasihan beberapa profesor yang tinggal di sekitar Jakarta itu. Bolak-balik dipanggil, ya kan? Saya dengar mereka itu tiap 2 jam buka handphone. Yang di Bandung pun tidak ada alasan, karena sekarang ada WUSH. Dipanggil ya 45 menit, bisa di Jakarta kan.
1: Sesaat lagi, pemirsa, nasib berbeda dialami Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo di laga terakhir fase grup Piala Dunia 2026. Keran gol Messi belum berhenti usai membobol gawang Yordania. Sementara Ronaldo... K-Radio 102.9 K-Radio. Your life, your music.
3: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
4: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
3: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
4: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
3: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
4: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
5: Aku Viva, murni, sehat, alami.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tans. Ini sih Wilgos approve. giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong. Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: K-History.
11: Tanggal 28 Juni 1919 menjadi momen bersejarah yang menandai berakhirnya salah satu konflik mematikan dalam sejarah manusia. Pada hari itu, negara-negara Sekutu dan Jerman menandatangani perjanjian Versailles di Istana Versailles, Prancis, tepat 5 tahun setelah pembunuhan Archduke Franz Ferdinand yang memicu Perang Dunia Pertama. Perjanjian tersebut secara resmi mengakhiri perang yang berlangsung sejak tahun 1914 dan telah menewaskan lebih dari 16 juta orang di berbagai belahan dunia. Dalam kesepakatan itu, Jerman diwajibkan menerima tanggung jawab atas perang, membayar ganti rugi dalam jumlah besar, serta menyerahkan sebagian wilayah dan kekuatan militernya. Bagi negara-negara Sekutu seperti Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat, perjanjian Versailles diharapkan menjadi fondasi bagi terciptanya perdamaian dunia yang lebih stabil. Selain itu, perjanjian ini juga melahirkan Liga Bangsa-Bangsa, organisasi internasional yang dibentuk untuk mencegah terjadinya perang di masa depan. Namun, ketentuan yang dianggap terlalu berat bagi Jerman memicu ketidakpuasan di dalam negeri. Banyak sejarawan menilai kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya ekstremisme politik dan akhirnya memicu Perang Dunia Kedua pada tahun 1939. Meski menuai berbagai kontroversi, perjanjian Versailles tetap dikenang sebagai salah satu dokumen diplomatik paling penting abad ke-20. Sebuah kesepakatan yang mengakhiri Perang Dunia Pertama sekaligus membentuk arah politik dan hubungan internasional dunia selama puluhan tahun berikutnya.

Satu single dari Kahitna featuring dengan Monita, Titik Nadir, baru saja diputarkan ya Sobat K di malam hari ini. Sudah hampir di penghujung waktu ya Sobat K, di jam 19.15 masih cukup lama lah, 30-40 menit lagi. Jadi yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya masih boleh banget ya, karena kebersamaan kita sampai jam 8 malam. Nah, kita akan geser Sobat K ke informasi berikutnya. Terkait dengan DPRD Kabupaten Jember yang menyoroti silpa 648 miliar rupiah dan rendahnya serapan belanja modal dalam LPP APBD 2025. DPRD Jember menyelesaikan pembicaraan tingkat 2 Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Meski pemerintah Kabupaten Jember kembali meraih WTP atau opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Anggaran DPRD menyoroti masih belum optimalnya realisasi pendapatan maupun belanja daerah yang berdampak pada tingginya sisa lebih pembayaran anggaran atau silpa. Laporan keuangan pemerintah Kabupaten Jember telah diaudit BPK Perwakilan Jawa Timur berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan pada 29 Mei 2026 dengan opini WTP. Juru bicara Badan Anggaran DPRD Jember, Iqbal Wilda Fardana, mengatakan capaian tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan, namun masih terdapat sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian. Iqbal juga menyoroti rendahnya realisasi belanja modal yang hanya mencapai 68,93% dari pagu sebesar 460,46 miliar rupiah. Sementara itu, juru bicara fraksi Golkar Amanah DPRD Jember, Suciati, juga turut menyoroti besarnya silpa mencapai 648 miliar serta rendahnya realisasi belanja modal yang masih berada di kisaran 68%. Ia juga berharap ruang fiskal yang masih tersedia dapat dimanfaatkan untuk program-program yang lebih produktif, terutama pembangunan infrastruktur dan kebutuhan publik lainnya. Meski memberikan sejumlah catatan, fraksi Golkar Amanah juga menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: K-Etnik.
2: Sejak ratusan tahun lalu, tari tortor sudah ada dan dipertunjukkan sebagai sebuah tarian perayaan pada upacara tertentu. Tarian ini berasal dari suku yang terletak di daratan Sumatera Utara. Berdasarkan catatan sejarah, tarian ini awalnya merupakan sebuah tarian ritual yang sakral dan dipentaskan pada upacara-upacara kesembuhan, kematian, dan lain sebagainya. Hingga saat ini, tari tortor menjadi salah satu bagian penting dari budaya adat suku Batak. Melalui tarian tradisional ini, masyarakat tanah Batak menyampaikan seluruh doa dan harapannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peragaan sikap serta perasaan melalui tari tortor ini dianggap menggambarkan situasi dan kondisi yang alami. Oleh karena itu, tarian ini dianggap sebagai tarian yang bersifat sakral.

0: 89.9 K Radio, Hit Music, Hot News.
1: Sudah hampir di penghujung kebersamaan kita, Sobat K, masih di K Free Day. Jadi untuk kamu yang mau diputarkan lagu favoritnya, masih ada waktu ya Sobat, kurang lebih 15 menit lagi sebelum closing. Tapi sebelum itu ada satu informasi nih Sobat K. Informasi yang satu ini dari Kabupaten Jember ya Sobat K. Ini terkait dengan OJK yang menyoroti kesenjangan literasi keuangan di tengah pertumbuhan sektor jasa keuangan di Sekar Kijang. Dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat, sektor jasa keuangan di wilayah Sekar Kijang mengalami pertumbuhan hingga April 2026. Kedati demikian, literasi keuangan di Sekar Kijang saat ini masih rendah. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, yaitu Diki Kartikoyono, mengatakan bahwa penyaluran kredit di wilayah Sekar Kijang masih didominasi kredit usaha rakyat atau KUR Mikro, karena menurutnya kondisi tersebut mencerminkan besarnya peran pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Selain itu, perusahaan pembiayaan di wilayah Sekar Kijang juga mencatat pertumbuhan positif, di mana nilai pembiayaan meningkat 9,5% secara tahunan dari Rp4,46 triliun menjadi Rp4,88 triliun. Di mana pertumbuhan di berbagai sektor jasa keuangan ini menunjukkan kondisi industri keuangan daerah yang tetap sehat dan berkembang. Kondisi tersebut dinilai berpotensi untuk menimbulkan risiko karena banyak masyarakat telah menggunakan layanan keuangan tanpa memahami secara memadai manfaat dan risikonya. Atas kondisi tersebut, OJK mendorong penguatan edukasi keuangan berbasis komunitas serta meningkatkan perlindungan konsumen khususnya pada layanan keuangan digital. OJK juga berupaya untuk memastikan seluruh produk keuangan lebih transparan termasuk terkait bunga, mekanisme penagihan, tenor pinjaman, dan risiko yang terus dipahami masyarakat sebelum menggunakan layanan keuangan.

Satu single dari Anggis Devaki dan Betran Putra Onsu, Percuma ini sekaligus menjadi lagu terakhir ya di kebersamaan kita. Tapi sebelum itu, ada dari Sobat Rahmah yang bergabung di saluran WhatsApp yang mau diputarkan lagu dari Backstreet Boys yang Shape of My Heart. Boleh, ini jadi lagu penutup ya di Carefree Day malam hari ini, lagu dari Backstreet Boys. Nanti kita akan putarkan sesaat lagi ya Sobat K. Jadi untuk menemani malam minggu malam kamu, semoga Raffiana bisa memberikan mood yang baik ya Sobat K. Dan besok udah hari Senin, tetap semangat dan persiapkan untuk esok hari. Udah waktunya Raffiana pamit ya Sobat K. Selamat malam, selamat beristirahat. Satu single, lagu favorit dari Sobat Rahma, Backstreet Boys, Shape of My Heart.

0: Radio.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya.
2: Emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time, kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut? Sih.
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok Kay Radio Jember.
1: Thank you.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: another.
1: Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Hey Radio,

0: Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.
1: Sepertinya kau memang dari planet yang lain.

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti ku.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. K-Radio.
6: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio. Alright, let's go.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K-Radio Jember.
1: K-Religi di 102,9 FM K-Radio, Sound of Knowledge.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Sound of Knowledge.
1: K-Perspective 102,9 FM K-Radio Sound of Knowledge.
2: Kayak Perspektif hadir kembali untuk menemani kamu hari Senin pagi ini ya Sobat K. Jam 6.03, apa kabar kamu Sobat pagi hari ini? Sudah siapkah menghadapi hari Senin terakhir di bulan Juni ini Sobat K? Besok udah tanggal 30, lusa hari Rabu kita udah masuk bulan Juli. Mudah-mudahan semuanya lancar, aman, terkendali, dan hari ini berjalan dengan sesuai dengan rencana kamu ya Sobat. Dan juga kamu tentu saja, kita bisa berkabar lagi di WhatsApp di 0811378 1029 Sobat K seperti biasa. Dan juga nanti seperti biasa juga di jam 9 pagi kita akan ada Spektrum Radio Jatim. Temanya tentang apa? Surprise. Dan juga antara jam 7 sampai jam 8 kita akan telepon BMKG seperti biasa ya. Kita akan update informasi terbaru terkait dengan perakiran cuaca hari ini seminggu ke depan dan juga bagaimana kondisi pesisir pantai selatan Kabupaten Jember. Jadi stay tune terus karena di sini Alif akan menemani kamu sampai jam 12 siang.
1: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Hehe, iya. Sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat K, di hari ini ya sobat, selain yang agenda yang sudah Alifa sebutkan tadi, kan Alifa sebutkan tadi jam 7 sampai jam 8 kita akan ada telepon BMKG ya untuk update informasi perakiraan cuaca terbaru. Dan juga nanti sobat K, di jam 9 pagi kita ada Spektrum Radio Jatim seperti biasa. Tematiknya terkait dengan apa? Surprise. Nanti kamu stay tune aja jam 9 pagi ya. Dan juga sobat, hari ini tepat di jam antara jam 2 siang atau jam 3 sore, nanti kita akan ada talk show bedah buku Marhanisme Dalil Baru untuk Gen Z. Ini jadi satu hal yang istimewa ya, karena penulisnya akan hadir langsung di K Radio hari ini sobat, yaitu Bapak Airlangga Pribadi Kusnan. Jadi stay tune terus, nanti antara jam 2 sampai jam 3 sore kita akan mulai on airnya sobat K, satu buku berjudul Marhanisme Dalil Baru untuk Gen Z, sobat, talk show sekaligus bedah buku. Jadi kamu bisa bergabung di WhatsApp kita seperti biasa di 08 11 378 1029. Good morning, 102.9 Sound of Knowledge. Pagi hari ini diawali dengan cuaca yang begitu cerah ya sobat, kayak kita doakan mudah-mudahan sampai nanti, sampai seharian nanti tetap cerah terus. Tapi tetap ya untuk antisipasi, jangan sampai lupa kamu bawa alat pelindung hujan kamu. Dan juga karena ini masih musim liburan ya, musim libur panjang untuk anak-anak sekolah, kamu bisa share juga hari ini titik-titik mana yang ramai sobat K. Kalau kondisi lalu lintas mungkin agak melenggang ya, karena traffic yang ada di jalan, pengguna jalan untuk pagi hari dan sore hari ini berkurang. Biasanya bergabung dengan mereka-mereka yang berangkat sekolah, orang tua yang mengantarkan sekolah. Tapi kalau untuk beberapa hari ini sampai tanggal sekitar pertengahan Juli nanti, ini nanti akan dimaksimalkan untuk pekerja aja nampaknya ya, untuk pegawai kantoran, kemudian yang sedang aktif bekerja. Karena untuk anak-anak sekolah libur ya sobat K. Tapi tetap kamu bisa kabarkan update informasi terbaru di tempat kamu seperti biasa di 08 11 378 1029. Termasuk juga yang lagi berlibur hari ini, sudah sampai mana liburannya dan kira-kira mau kemana hari ini sobat K. Share juga ya di WhatsApp kita. Kemarin kebetulan Arifa juga melakukan perjalanan keluar kota, dan waktu nyampe di sekitar Jalan Hayam Wuruk ya, di Sempusari arah ke Kaliwates ya sobat, ke arah ke Mangli. Di sana Arifa papasan sama beberapa kereta kelinci dan juga lin kuning yang full, banyak orang tua dan anak-anak. PAUD nampaknya, PAUD atau TK, itu rekreasi bersama, seru banget. Arahnya saya kayaknya sih ke arah tempat wisata yang di perempatan Mangli itu, kebun binatang ya sobat K, di situ kayaknya. Nah kalau hari ini adakah yang juga akan melaksanakan rekreasi bersama, bisa share juga bagaimana rencana kamu di WhatsApp kita di 08 11 378 1029, sambil kita nikmati satu single dari Randy Pandugo berikut ini.

0: Berbagai perspektif membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Gay Radio. Sound of Knowledge.
1: Kali ini sobat, kita akan update informasi lalu lintas terbaru ya. Pagi hari ini sudah ada sobat Eri Ali Davi yang udah standby di perempatan SMP 2 Jember. Kira-kira bagaimana informasi lalu lintas lengkapnya di sana? Kita akan simak berikut ini dalam Traffic Report.

0: lintas pada pagi ini masih terpantau lancar. Sepanjang pantauan saya, arus lalu lintas didominasi oleh pengendara roda 2 yang bergerak dari utara jalan PB Sudirman. Sementara, dari arah selatan jalan PB Sudirman didominasi oleh pengendara roda 4. Sedangkan, dari arah jembatan Semanggi menuju jalan PB Sudirman terpantau lebih lengang. Sekian kabar lalu lintas dari Simpang 4 SMB 2, saya Eryali Davi kembali ke studio.
1: Terima kasih update-nya Eryali Davi, kita nantikan update informasi dari titik berikutnya ya. Kita kira-kira di mana? Kita tunggu update dari Sobat Eryali Davi, Sobatnya. Dan tentu saja sesuai yang sudah ketebak ya, seperempatan SMP 2 itu kalau jam segini biasanya kalau di hari sekolah itu udah mulai padat. Tapi karena ini masa libur yang cukup panjang sampai pertengahan Juli nanti, jadi untuk hari ini masih terpantau aman dan juga masih lancar ya Sobat K. Mudah-mudahan perjalanan kamu juga lancar hari ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan. Dan apapun agenda kamu hari ini, semoga semuanya diberikan kelancaran. Tentu saja kamu juga bisa kabarkan ya update informasi terbaru di perjalanan kamu pagi hari ini. Gimana? Di 08 11 378 10 29. Dan sudah bergabung juga di WhatsApp kita ada Sobat Imawati. Apa kabar Sobat Imawati? Senang sekali pagi hari ini bisa bergabung bersama Sobat Imawati di WhatsApp ya. Sobat Imawati mengabarkan cuaca di Puger hari ini dingin, membeku. Wow. Dan hari ini di Puger ada acara petik laut. Wah, ini menarik loh Sobatnya, untuk kamu yang mungkin hari ini belum tahu agendanya mau kemana, bisa nih ke Puger nih. Ada acara petik laut Sobat K. Dan nanti sore juga ada acara karnaval khusus Puger Kulon. Kemudian besok pagi larung sesaji di Laut Puger. Jadi acaranya hari ini dan besok ya Sobat Imawati ya. Kemungkinan kalau kata Sobat Imawati akan banyak pariwisata, waktu masuk Talifa, wisatawan yang datang ke Puger Kulon untuk menyaksikan bagaimana indahnya, eksotiknya upacara adat petik laut hari ini dan juga larung sesaji besok. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran ya. Terima kasih update-nya Sobat Imawati. Kata Sobat Ima, untuk foto dan video nanti sore dimulai acaranya, biasanya akan ada tamu dari Kabupaten Jember, termasuk dari jajaran pejabat dan bupati ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan dan kelancaran. Untuk Sobat Imawati juga selamat melaksanakan aktivitas hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu, lancar selalu, dan terus bisa berkabar di WhatsApp kita ya. Di 08 11 378 10 29.
2: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K-Back Track.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: K-Radio 102.9 K-Radio.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat Kei, kali ini Erie Alidavi udah standby di titik kedua, tepatnya di Bundaran DPRD Jember di kawasan kampus ya. Kira-kira bagaimana kondisi terbaru di sana? Kita akan simak selengkapnya berikut ini dalam Traffic Report bersama Erie Alidavi.
0: Traffic Report 102,9 FM Kei Radio, Sound of Knowledge.
1: Halo, selamat pagi kembali Sobat Erie Alidavi.
2: Selamat pagi kembali Sobat Alifa.
1: Silakan update terbarunya di Bundaran DPRD Kabupaten Jember. Gimana kondisinya sekarang nih?
2: Selamat pagi Sobat Kei. Dengan Erie Alidavi di sini akan mengabarkan informasi arus lalu lintas dari Bundaran DPRD. Arus lalu lintas pagi ini masih terpantau sangat lengang. Tidak ada kepadatan kendaraan dari pengendara yang bergerak dari atau menuju Jalan Kalimantan, Jalan Jawa, Jalan Sumatera, atau Jalan Jembatan Semanggi. Menutup kabar lalu lintas pagi ini, saya beri sedikit pantun untuk Sobat K. Pagi ini sarapan dengan roti, esok hari dengan beras ketan. Pastikan semangat memulai pagi dan selalu berkendara dengan aman. Sekian kabar lalu lintas dari Bundaran DPRD, saya Erie Alidavi, kembali ke studio.
1: Terima kasih pagi hari ini Sobat Erie Alidavi, pantunnya juga luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjadi semangat juga untuk Sobat K dimanapun berada dalam mengawali hari ini ya. Untuk kamu juga Sobat K bisa share bagaimana kondisi terbaru pagi hari ini di perjalanan kamu seperti biasa di 0811-378-1029. Karena kita masih akan terus berbagi informasi bersama hari ini dalam K Perspektif ya, sampai jam 8 malam.
3: Sound of Knowledge.

0: Berbagai Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Tadi kita kan sudah dapat update ya dari Sobat Imawati, dan ini sebuah update yang mahal. Di mana hari ini Sobat K akan diadakan acara petik laut di Puger Sobat, dan juga nanti sorenya sendiri ada karnaval khusus Puger Kulon. Besok paginya dilanjutkan dengan ada larung sesaji di Laut Puger. Jadi acaranya full hari ini dan besok, luar biasa loh Sobat K. Ini benar-benar bisa jadi wisata edukasi juga untuk anak-anak kita yang libur nih ya Sobat K. Karena memang ini musim libur panjang, kadang kan bingung tuh mau kemana ya kan. Hari ini bisa deh kamu langsung aja ke Puger ya Sobat, karena di sana akan ada acara petik laut Sobat K. Kemudian nanti sorenya ada acara karnaval di Puger Kulon. Besok pagi lanjut larung sesaji. Cuman sayangnya kalau untuk resort dan hotel-hotel di dekat Puger itu kayaknya nggak seramai kalau di kota atau di kawasan pantai sekitar sepanjang garis Situbondo ya Sobat K. Karena kalau di sepanjang garis pantai Situbondo, kita kan lihat di situ banyak banget resort dan juga hotel-hotel yang udah berjejeran gitu ya di sisi pantainya. Tapi kalau di Jember ini kayak masih gak terlalu banyak, dan kalau mau nginep bisa biasanya ada kayak homestay yang di rumah warga gitu. Cuman juga itu kayaknya gak terlalu banyak gitu loh Sobat K. Maksudnya setiap kali Alifa ke kawasan Puger tuh jarang lihat ada penginapan-penginapan, itu gak terlalu banyak Sobat. Tapi kalau untuk kamu yang mau hari ini dan besok stay untuk bisa menikmati bagaimana kondisi dan juga upacara adat yang dilaksanakan di Puger, kamu bisa nampaknya untuk, karena gak terlalu jauh juga ya dari kota, sekitar 30 menit sampai 1 jam lah. Mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan, kelancaran, dan nanti share juga ya ke WhatsApp K Radio bagaimana keseruan acara petik laut dan juga larung sesaji besok di Laut Puger ya Sobat K. Kamu terus bisa berkabar di WhatsApp kita seperti biasa di 08 11 378 10 29.

Dan petik laut ini gak cuma di Jember aja ya sobat, tapi petik laut ini juga ada di beberapa daerah-daerah pesisir pantai lainnya. Banyuwangi juga ada, tapi kalau di Jember nih luar biasa sih kalau menurut Alifa ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran. Sementara sobat kayak ini Alifa sempat search juga ya terkait dengan tradisi sakral petik laut di Puger. Ini memang lebih fokus pada doa-doa yang dipanjatkan dan ini dilakukan dan dihadiri oleh para nelayan, tokoh masyarakat, warga sekitar juga turut hadir. Sobat K, ini merupakan bentuk doa dan harapan agar senantiasa diberikan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan juga diberikan kelimpahan hasil laut di masa yang akan datang, sobat K. Kemudian dilanjut dengan prosesi larung sesaji besoknya seperti yang akan dilaksanakan besok ya, sobat K. Ini biasanya nanti akan ada satu perahu hias yang membawa sesaji berupa kepala kambing, hasil bumi dan aneka makanan tradisional ke tengah laut, kemudian dilarungkan sebagai simbol persembahan dan doa untuk yang ada di sana, sobat K. Tapi doanya tetap ke Tuhan Yang Maha Esa. Ini jadi satu hal yang juga apa ya, ini sebuah kearifan lokal yang luar biasa, sobat K. Jadi untuk kamu yang mungkin hari ini jadi panitia atau sudah standby di Puger nih untuk prosesi larung, kalarung sesajinya besok deng, hari ini petik laut nih ya, gimana? Bisa kamu kabarkan update-nya di 08113781029 sambil kita dengarkan satu single dari Andin berikut ini.